5:13 mngiseti ungaxiliwe famba ni vunanga la ku hambanahambana na nyimela swaku hi lowu nkama mngiseti sa karhi ya cuka handla vona ku se ka khanya leswaku va a ta kongoma endhawini ya bindzu.

kama timu ya siku ya mtu tunzuke deshka junyu lisiku la kamosh nimiganga ivulavulaka alirimi la shiputukizi matimu mabaliwe a dalila mikidad matilukwe mathela mahlaiwa a Francisco Nsimbini kawula msili la maritu ni mfumaulu kuvena Joaquin Zungeni. Mutwile matimu ya siku.

0: Apa sopa makago na salari guenda. Sholela mama nyani ta hote tilavako. Uposa mazambano, uposa mayonnaise. Uposa tikoku magonyongo kasi. Ako tati doto kasi mama nyani dunga na kuwako. Tuti sholela kasi kuna wajan achina chani. Anatsaka nene nkusa. Kati la kuta jamgayu mtini kawa ena siti mipunga mibedu. Si chakla chakala mwani kwa awo etela. Ose ujitati hunda poki genge masikungu enukuwa sitrosulina sitrosulina kasi. Wazumba mabangani kasi. Sholela mama nyani ungadila manguana.
1: Improfeto si kwa chibe.
0: Maora nanya.

Ah, takarata ngosa mwamitini kasi timhakata makati timhakata kuteka vafana mazambe kuteka kasi vemana vamasali vamamanyane kuya kudula kukarata mazumbelo akona kusa mazumbelo makarata una mana mamanyane agwimba yakheno mana masale nene agwimba yakheno se awadi zambi zamecha kwana se nitito unahani kuti zingusa mame wamlava msikati wamlava se tiuya tikarata setting lisima kuwa atu wabiliki loko wanana watu wajila kukula kasi hiva kawukangu waka kunene hiva kumbanzi lai nene kusana natu pindi linkatona tia tinga vika siti lunduma tinga pinda katona hinyenyana ni wama sale natu kasi kuningala kuwa hichichani wanana wama watu ni wana kasi hilo imbina mungu samanana ntoveleka hambi loko wajiwangu joni kasi mtualu ungena nyumbani kama sale makese ipinde tungumbimu ipinde tungumbimu mbimu hambi kwa kukona atuwa chingwe ni kwa katu hiwa mbata kuwa ultrapasadu maja setia ti ultrapasadu mtuhalu achuwe na ukasimu anana uwe na kulingana kwa eveka nyumbani kwa kwe anakumbi sana ni msikati wako achi chingana kukua viku ninga we mama awe tati kasi wanatapata kuninga watitza kinisinga kuwa utama utula utute mitualu wa mwamna wana nyasi se utula mitualu ye mwanana wana ni mangwana utala kutula mitualu wa mtu kuluwa wana se avavo nako wanatula mitualu ya mani se tibihili tukulingana kuwa hiti ngola kukosa se hiva hombe hini experience cha utumi uhita kujuhanyo malembe msana Rika 15 horas e 41 minutos, Gerardo Moçambique Magaza. Malha funerale.

nyana vanomoda kumusati nyimba ahlangana nulasha mabhasa wadibana kunyika netai kutandombe ngala

kama timu ya siku ya muntu tunzuke deshka junyu lisiku la kamosh nimiganga yuvulavulaka alirimi la shiputukizi. Matimu mabaliwe a dalila mikidad matiluku matela matlaiwa a Francisco Nsimbini kawala msili la maritu nifumaulu kuvena Joaquin Zungeni. Mutwile matimu ya siku.